0: Karuthi xa vele mithilele ba xa inkwasi moro dimirini.
1: Ah, Pringwas, Ores, Pringwas. Ah, kuyo ngayis nami bapiza. Ah, nipkito to mi. Belum bing house ba umitra sa ko. Ah, ang nami kuya kilo harasi don kaisi da mar yo habida kahudi Ores Osombae Farmers Cooperative Skin to feeding donors to Juli, begin donors to Juli, 37 donors to me. Nungsa nungha. Kaise pelang rati nungskinesa, taram sa plus Osombae sinhasi nungskinesa. Nungskin nungatse din kai. So workshop iki tegile kamika. Ni workshop iki nangini si first kalan jehuna nisi. Nisi discussing. Ngabada gini si nama ngaku first kalan jehuna. So horaka horaka pay up nembali. Petal ke kuin tuina, unda terima tinggi jaran tapi petal kobra di sini kuina. Ngaku ini tidak kau. Kohan ayah pada keno leiskan ini. Tidak ini leiskan ini koma inga imaku iwa ini kau mitra kena hat mesin nanti mesti ngau ini mesti bani krisi. Kuin kini para kumati kuin ada terima tapi kendi. Ini kuin dia angusa. Je kain kom sa je khabarama cooperative team paid up member na taru ene ha kini ke machi kom a yeden de yin udwa huna inge te am sitan kini yeden de yeza so ni ni si bata ni si a pespe kan je pol kan de huna a agm sa je in tsia so hora ka paid up member ni si ha ida si ta don ba si pesle mangla kan ni agm sa ni ti se sa a kami si a pens ke financial report an group ke si order tiga de kini na ke si na mo ne bai ke sotro na ne ya re so na report na de si discuss ya na ngi si was so jing ulang in a pen scheme lace singe si update pan ni kun ji ke resign ni kun ji na ni ga jing wanga tiga je mood lace a mood si update che ne lace ka ban ministry ska ni wa pan ministry ski ne lace ka ba tidak ada nak orang harga yang sini visa saya nak kata untuk harga yang sini lagi nak ni visa brand American member di mam member yang ini di stock brand nomor satu mungkin si tidak sini kena si register sini kena sini

0: Aruthi ngqondo mxoxo ukuthina neba xa inqwasi dimire.
1: Xa inqwasi omores, xa ikhayida nje kumire.
0: Ngayiro igya.
1: Ngqondo mxoxo ukuthi kunza xa bakhukerke mhara ikata kutaha. Ara dofturo se dofpata betere dofpa.

0: akaruthi tanakho akharo titi umthaya ncane ukuthina ncaqimeza go xa inqwasi dimire
1: adalo xa inqwasi dimire oresman kwenge umthaya madisa tayi khatsa ngoba da diratin ora ke ingada a dikhona ramiba ora ke oresman ari go khomka uthe khominga hayi mazi ro last go three in atumezi otko tiumzi angoyo otko bale go umthaya ngunqa umzathi Tidak ada sister sakat mah, di kira mi umrosi ada hangan, tingkuas ke, hari logo hari kom kau cak kom ini. Kabe dah kira si dah ngukur dah ni dah, as mah, kabe dah kira soraku di dah ni si mire, oresman. Tidak keto, an aku hendian an om dah di kira kuira iora kanga ye, om dah di kira kuiga iora kambi. Kabeng ke kwena hai yamti na unkadi ingwa kwena. Ngan ira kaisen. Nginkanya koi waiti rekhi ya kuyao. Oda ngaba maati mire oresman ne omdi atumestidi. Yako ari hai komkao chai komina ngwa sako ngwaiti ke. Ngako kwena kuro ngwa komkao chai komina sako. Oda ke Kansas sako monti sasin uye. Oka ne umdezi kwena gebare, madiko si yankoro kaisa. Ne umdezi kwena gobare, madinda cha umdenga maangaye, singa ngayi, settlement kandosa huina, traki chi, tami chinka. Ne kunona tulu, si ichi kon uire, timibaye chinge kwena kriti da kego. So, ne bekepti donarate. Aisyen, aing aku bekerja di dalam latin. Aku nunggu kau weng. Tinggi ngapa aku kena? Ha kau si inspeksi sahulu tima umdina, umdi tu standard, umdi ha kau. Kabel aku muka kena aku horseman, Mister Ange, orang aku menjadi narama.

0: Haistulan, si transor hun, oraga hun di marina ramai. Si geza mir, ta di na misel and di omna, hai oreau. Ti ge ne omanga hakwena, sesta kurin, fierta kurin di gwine omdinga. Ti misel and di omia ge omegin, atumes na kai. So na kaskiza da, kira mister na min abare. Tuin kira marina na mai, oresman, Udon juga narang ama. Hanup kan dah forsi ninge maayo. Indi umro na ummai kan gon kasih meti. Kabe cuma abos aja hat maau. Si cuma ra wan wow. Oh dia dah fier dah kuri na aku na mading wa si in kau harap kay nini ya. Nisa iya kas teh izan kui kunge ke urue ureau. Nia kunge ra ferire. Tidak kadida mister zen agam di sio. Orang ini kamera mengaji betul tiga orang ke sistem yang lupa lagi kan? Oh, om di suatu sana ke tidak ini manusia tanah kita negara min abadu om di ke sini uye tidak ko abadu sesida om di tidak uye tidak ko kunci kurung kuana uye ibe tab aira kau kena om di ngai guru aduh mesra kaya sedang ngaku tuh nak karu fau di kerawat dan ikan. Si orang awal dah ikhlas madi ini tidak ni miba dukuke. Ada dengan ngabah mari, oblos tahu ye orang awal dia kira ini. Tidak kira, tidak di kuen karib tina, erongko tina tahu kain. Habang orang itu karis, habang orang itu mas, saru di mas, tidak di mas, tapi udah kau tu bas, ahi kamu udah groske, antum mestinya lagi. Tua Hesa, Kabana, Natalia, Doktor, tua Kosesa. Kudmai kita tuh koba faham di mana tuh ekuedu. Tahun kau digen ini kena lakukan apa? Oreau, kabe sedang aiz idatan lagu guci kumai de. Hami ke masal kuge, hami ke dida. Ada kuku na ku, ida sada di tua zakon apa? Aku mesti ngai sabesa. Nandaris kabika. Ukuran umsai-sai, tidak nanti kumbre, tidak, kau aisa kawan Natalia, semua bosesa. Ya ada uang gayu, ya na anak Mister Nagu cuci, pasal ada isauga, aku mengaku di toh aku cikuna, ana, rokok dia je kena kade, adi, ana, kabe, ada engka, wap, aku mesti tini sahui kerja, wati kurise. Aku mesti main kerja, izan ngawati, kuri, bukita kongwaris sadadi, tunga sadadi kung, sadadi ngosasa. Si kuda dog mera orisman, sida, tau kentin kamuwe, oka nego na kaiba ingo, indi kena ganadi, bukita daikri jodi dog bakori. Si kuda, kai komsa mati, wena miba, adan habasin haoti. Kuwe diidua isada kwa sina mwe kwenka. Na uche jaka wa sina presidente ni ngubada kuji. Kaika angas, oresman, antuma si haribaku. Ya mifke umdaida. Ubuse nguraka kwenna inti.
1: Sago maya asana wana.
0: Adi abudi.
1: Sago maya asani ana.
0: Didake titumani yasa unha. Kwe kai yasa unha dii. Wajian kuiza.
1: Nade kugira ana.
0: Kemari yasi ada ngau tahu esa. Nada uang. Am wajian kuiza. Aja kemari gle. Wajian gle rija. Wah ti. Alben kuiro bawa.
1: Okay.
0: Kai kan kan sorit ma. Kuiza di kena kesida kuasa ni kongwa. Sata dera kongwa. Aku mesti ngacak kau. Presiden ni kami dah kira. Tom Kaira kwen, kosa se Mr. Aban, anuse asinti ana, pate isi nandi lako paye kuge, in kaira kwen aichi, anuro kwen si, anuse krimiere chidi umate, umeza Natalia, tumako se za kongwa, tira mipke, tanakwe, umtaita ngatumeza kofu.
1: Kangans, bye bye.
0: Dangi.

0: community hour ting answer saku aroma kuma tsare uhasi ai disakuba manatsiza ku Friday discussion DCE squash za ku disicwin ai kose kaisamis ai kuma tsabare community hour ting answer saku aroma kuma tsare uhasi ai disakuba manatsiza ku Friday discussion DCE squash za ku disicwin ai kose kaisamis ai kuma tsabare
1: Kainkwas tando DC Hiron Graman wa ngaske kwasi kose isha husa ada kainkwas kainkwasti wa kaun kamire ti kadi komtare ka aun kain ti kwahan kaun aba kwasti ngani isha hu anisis kose kaisa misti sa kukuna uwa kaisa huga karagan nagu sa kukaski kaisa misa uwa om kain ka ka kauna huina in abema nadira ti sa kuku karaga kukadagi uwa tira gira kom kaun kwa kasti sa kuku ngap nga tokoba kain kan aiba guru ko unha I khaisam wasi pipe disa gup nare gyo gong amta sin tao do tira gi anisa gup gyo ga tam ir khara khoi khabira gi nira turun aba neba an ay kam sna danan asa khu niran khao si atam ngan ap aruma no ba ing was trap ka tonda vis tas ka di guri sab elias ataru rep ka tam ngan ap aruma nira kharuba au nga bakhuida tam ngan ap wasi pipe di ba nira khayu ba isiske Masa dimana kita komka tadi situa kan kawan apa dan nira umah sih kaisa huga sound apa nada ha kabi ke ne sedi ne ku karuro de tak kabi atai bade tak kabi kai bade kai bade masih rob ke half kai ro a kai ro a tadi ko ha kai ya kai ngah kawan aroma di nanti aku rasa aku kaki saru setting ngah aku kaba wing ai ai se kaban aku ha kabi gedok nanti ko kai iya ha ya kai cik ko cara kan nanti dah kau waru kai waru bayi ha kai saru buruk hasil lagi kai itu kai lagi ngah cawat nanti lagi buruk hasil kai si iki nanti ka kam ro setting nanti kira kai setting setting aku cak si setting

0: Sada tina sada di traga ni triu ni ngomasi kunga ka orisa hobas aroma. Ngomasi ap ke kain kwas.
1: Kain kwas obe du kai de joko itma.
0: Kai kai de joko.
1: Obe du du da kuro ni ngaba ma du ngar ni ka o de geni du kuro mi. To ngwa kom su gu joko en ved le get haas kolen wan de ba. Tit da kwe tina kums as mutisi kabu tim ha ma di ti di di. Kabu da kuro tina kwa iska koma ya kuka ka o. Tok plumber tinggu mengku sistem baku yang mesti orang corona tu ni aga semen dron yang mesti mengku baca ini na di bangunan di bawah mana orang yang ada citeran tinggi doktor orang yang mesti sini sistem osa kau kau kami kira macam hasil kini abis nak hunan di orang yang mesti sadrat school bos kas kau mengku situasi ini. Jadi kita rumah dah ada kita rumah, ada ke sahaja ada ke dok ni sida awal tak kritik koha, sini dah bagus ni si si semua tu ekungu of apa sahaja ada net kritik tu sa, apa orang si ikhru ingin ay, orang apa si cuma si ngatra harapan kau nu, nu si blam roka awu ni yang apa ngapa ikut cukup di nu, kakak nu si ngapa kau mengarah kamrona, madu kau nu si abet si kaman kakai sa. Tidak jengkel sih mana, nesot ratulah papirhan am sih senang sih. Kui ngasa kenapa maklas wasa di tuaroi tinran sasi siwo. Oh gitu nasi, a great ayhan geraha. Kaisa ngadi ngawo sekolah di basna. Oh sekarang sih maklas dek mang hal jengkel sih ngaitu itu sih it si ambar mama rosak kui kelah ngahum kelaro tu kurasi. Mama rina kui jengkel sih kui bertukunai odake painter ronan amat welat papiron nesot nang ama ngadi petronan itu madinya ngap masih jengkel sih ngapan apa kais kuli dia amzi amat kui mangkapu abra jengkel sih kunda iya nukoda jengkel sih mana hunkuan karya semua ada gerak. Kabin nasi muna tuan ron yang nasolehan am sis kah berdaya tak ron sama tuan ruayatin ron sama tidak je fraud deklar dengan toka mai singatin ron tu altar si entfani dah nasi mama ron tu ujung makro nang mata. Wilet papi ruan nang nasi kawan am si osna ni ke wih si negramit mi si sen masuk weku. Ungunya ni sebelah masih senarat kunci ngadi ngakrona dengan hangat kau kau yo ojo tak masih ikhlas dan hati cara cara siapa hangat cara tapi apa situ yang sebenarnya tidak miskin masa hanup osi ia sih sada gunda hasi ngadi dah kong mas kau kau oh ikan masih cara cara si cina di ka tidak tidak kurang ajar mukoi
0: waraga si kaisi izah suruh gomingkas aku ada kan kan setimir mama
1: tangki papa
0: kaisat sis. Eh, ngaski, nongkau terasa, ngaski, uang terasa, ngaski, uang terasa. Eh, kau ingin hanup yang lebih terati, sekolah yang lebih terati. Eh, khabe khabe sada sada di uang ke, ngapara an sada ke ngaskol ku, mana ngasi ku, aku ngan anha, ngasi apa ke kau ingin kuas?
2: Kau ingin kuas, tambah nama saya dure.
0: Kau dah ke amin kore?
2: Kau ingin ke ko? Man kau ada ngasa kunci lalu pada ke dok lego kerongwa hosi, kau ingin kuas, macam. Aku aisy korang kuah kasas korang kuah itu ya korang tuan tuan jauh jauh. Kaisa sese ni koba para kuah kain dari has kol gue di ke school board tidak ke tidak cint school board dah hat sah ni orang kuah dah. Orang mi oske sada school board dah ke sada di kemien skapi ti sada school gutinan kui he dua hasi aisy mara amangha kada. Aku romi kuah sekasas mah orang kemien skapi juga ni pun ngahin bombok ke. School boards are not going to be the education is going to focus on school boards are not going to be property in the Horaga Hunay, finance and the Horaga Hunay, Kwasan Kariam Sahua. However, the school boards are going to be here too. We see that in Karuma, the school boards are going to be here, Kaisangu. See, Kaima, the school boards are going to be here, Plehnahi, Mude Guru Tida Sada, the Hemes Kabikan, Houti, Nagurumi is the Oka Yastrap Kennedy Poy, Oka Nedwele Tigemadi. Okan deh, bukan madi. Madi dana kung kuara sada sada kanuba, sada tuan karuma. Tini mihe kai dia dike kaisa se school board amma besna school gucin kain tuan naranga amai. Nasi dage antul. Egira educations egi neh bounci ne schooli propadin one di kai bas school board inga wakiza. Tidak kesiran kuih tua dra school board nasi nuru na guru. Nekuan gomang high he disciplinary hearing role. Cita en cita en ngan aroma cuida ha tiran kain amai. Cita ge ngasta aisoma cita din kerem deran gaga. Oda ge ngas ay gromi school board ige wasan kariam zon ay gromi kasusma kemens kabi kanyube uwa tuan kanyube uwa nehuna madida ni hinde huna kwa uwa ma ubu sadu duana awe sengwa ubu tine huna hiza ige are hida school board se da grang huyo ne di huna na uti kaima skoli AC school board se hostel di AC ha gra di AC ke masika madiha nehuwe madiha hinu etwa sinwa huna Magrumi, I see one who has a promise by Inquiry Grow, Directors of Ministry Cabri Sahua in Nesor Unadaskor Gui. Master, I guess, school board, the Hagas and Twina Goro, Hiri Hiri Naikau, Neran Quais or Ulan Hindi Kariam Kesa. It has had a each Makaimaba Sensuato. That a school board saying, We see, Mundi Guid and Hava Koseiri, Are Idan, we buy the one Karumadi, and Tindi E comes in Grahao. Sada ko en karuma ti sada wan karuma ne hona kaima ba ti duda ke goro me ga ga ganga
0: kaise kai ganga se tsai sa tsa go mo
2: thank you
0: ya ya ga tu tsin ke ga di go khom khra na ba sna ka inkwa sti meeting nga ure
3: eh tai kwa kwa na a is it thing van are ye ne khabeda ke kwa ne tsa sa nga go ai sing ho ba tu go goro minu ba ga tu goro min ka o sida ha ba ye
4: Okay. Education is a mere scratch, man. I'm not aware to can't have to be. Martha did a attack me as he sees it. She's any kiting over now. And Mira, I can be under present over and see in Baba City, Mr. Vasca over and ye, who in Kahoudi, or Mabahunda, who Madi, and in the crew, Umtina Tera containing Amaruna, who doing me, in a coming line. Said I get it on me, Master Adina, school board over and out. They say,
0: ganz kwansa bisatse sa mure na kwansa ke ngari go khom e dai yang hanu tsi dai hanu masera mi ti da mi ma khabe da min ka kara ta mi ka kara ngau e mi ka kara ra oa e huga huga ama besna khat ma ha kho da ke ha khat ma ha o ma ari di ke ha e khat man a di ai ma mas ke yu a ungi nga sa ngari go ungi mas ke om khain sa om khain khain a di nga ma skol ku chin ke ha net net pong da a chi khadi sada china net sada kha ba chi us nas tu chi net dara unga sa kai sa mes moro kai sa mes ke kai kwas okay said again lang aba go an am lang aba da ke go an am sira kan kan stimire town ya go ta kha inta a kodani chi dani arisna a nira kharu kharu Ariski nung asa karisi kovan is nasa nehase naske kavangop horis kari kaba huige nira kovan is karisi hanusi kovan is nasa nehase kabe ida nira kose isa huti si iska gaun aip napna nira ninkwan aros nasa aip no uti nokoba naun dimin karukum naka nira naun kabe ida genetis ay nasa amsi niba ninkwan as nisa aipiko ang may nung asan taon na kwaba de kagnani tam hu community dihuare ama wasip ip community dihua engels na huriko bapna community dihuare I sami karoba ngani cam cam cam hu says 3222 service nasta sini badri ida na kaundi mita kunaguti na ngari komairo si ngaba

0: wahangayike zakhe nyanto dikene tali atakali basile ngabaho ngali mafa benfana banta khusikho ngakanti isi murika sike mahalike sai sike tali isi deme ke ha khaike mshane ne hora kan nkusa diske 20 khamsa khora ntso chi 20 ngaba khora ntso sai atau kausa so gabe tshego tsa kaise ogoran ometara sinte kaise khai van necessary ke sala a kwansa a tarudo ke sa ntso ntso ka tap ke sala siki ntso ai siki kai kai kona kaise ndese ometara sinte na kaise khai a Pesten maskuli wa bajo ke hanjan ke na sa ngora ka sida skuli o si vero ti tuan ti wana si nai kuni ka round di na si ke nan tuwa so na di ke me ngu sa si ke si ma si a na di ke ngu sa na sa si ke ma na si man ngu ka trang ngu wa tuwa
1: ya kari a cha cha ko si so ap nga a skol dana che ni di a meeting on o sti ngu de tuan di cha cha san kwa dani ko skra chi tuan cha cha sin san kwa ko skra tari aroma iya nga nga sa
0: Kerana langkah sahaja tuan di komen khasiba om kais, langkah sahaja langkah sahaja. Dan sada ke osiverupsi orang kan nuah nama dia sih nuah ngasan kai tu ngasak kau cakoi ke tuan nak komen komsiba nuah. Nak komen komsiba kerana ngai karik kerana covid ini kerana oplos oike ngan komsiba sih. Kerana di nasi hat masih ke university sih nasi ngan komsiba hat wariso. Tuan open up ke tau. Netuan ke fair ke komis ai ai kene sira toisa anda sira wana o nesisa klasas me ben fan de val klasa dira mi na de ta ku tei un skol ku na ku ke na skol ku ke wa skol ka tuana rama ka ti na skira ngai de sen ku i ye ngaka ra di ye ngaro ma ama ama ka ke o ma heket ti ora ka a ngun ku sa overall ka gran de sira pen ta sitra ko o ma o ke ba na ka ja ni ka ja ko ko ru ku ka se a de ya sa so na ki ra ka u a ne ne Hani ai aroma tak tuan orang tu nanti, komen teman tuan ini juga kau awak hati deh. Hani aroma sikit, komen itu kau siapa kau kau seram misa, ram ram misa.
1: Iya, ini kau siapa kau kasa sekolah dan aje. Hari ini ni lim akasip kira ai kongsi isu apa nga ike kado minga kadi mari orang si tuana moon aida dia cik kadi kau sa seprelan nanti nak kira ho ne apa kadi kau kam diskram orang doman nasi mari gol tuana ni di ing apa nak kita domdore cik kadi mari ira tuana tau ngasti nama apa kadi ra domdore kai
0: ya kau esan tuan tu yau cik kau tu Mesti ke kaise kaise kaise buruk aku ini, nama dia apa? Nama itu mah aku ini pada ke? Nama itu faham tuan kau semua. Mesti marina lampak terami untuk skin ini pasti dah fokus. Lautnya utihan. Mang habis ke orang kau selana kerja tuan apa? Tahu bahagis ke? Mesti saya ke ni. Mesti dah ke tuan di urusi ini. Mesti ke sisa handa safari di kawasan kau si Amerika. Kita nak yang hasil ini. Iske agam saya hati doktor saya ke. Nasi sih nanti ke tay, sih ke anda nama dia safari sih, yang sih mes marina lambres sih di orang di, yang orang di, kan nas kajen sih lah, doktor channel overlays overfleet, tidak mesti doktor sakit, sih ke okulus vision center sahuan, sih ke kami se only low vision center ini nama dia tidak mesti, naik sih, kaya sih kamu sama orang orang kunci be, ini nasi cerengje kunci tidak mesti kunan, anak rahu itu bah. So skin cleanser and testy practices. Tak kamu semua yang kami ni, oh skin cleanser maske mai ame mai berakit kri. Sis ke mai tuan ha tu sis ke kabar ni sian ni si brandi kat kaki kri. Kadik kita sian nengah sa kri tuan kira kis maram sian ni usah sis ke naka ngani kai kisi si hakat kisi hakan tuan nana. Nana ke tu cek cik ram dan kikis kau gitam dekeng kau pun iske doktor sahura nasa doktor prelan kan cik cik nana ke disi haga disi haga tuan pak tuan tuan sida sekolah di nana ni prel deni ho nana kisah phrase tu ikir kapital itu cik tu prel kata kau ke three stations enggak top three stations enggak nanti kau prel dike normal prel di privat doktor gue darah os ikir naski turun sekolah ikir nanti kau
1: Marina Lambert, Anta Safari, Tin Nana Pesil Nascara, ayo. Ayo, eh. A Kari Yuga goes as a Prelan Hakum Dan, who was Iswapna, Kayam Situana, to be Sandan Nusin and Nahua, I cover a Tainse, Kadimundma, a Tea, a Nascastina, Juan Naika Hanusi Huichina, Naichina Kari, a Hanudmas.

0: 咁佢係被認為監視調查，作為我只叫做咩？你只監管的處理愛案，依邊依邊解決的交割啦，種種，即種種的交割啦，種種啥？佢講咩？是下邊我解釋你，但係佢又講開，愛愛就愛監視，愛愛監愛監定愛就愛監視，咁講嘛？愛就先嚟嘅，即係你要特別處理，特別處理嘅嚟講，我先啦，當阿四。因此呢，出款呢，这里的，下面那啥出款向这里转呢，多少是别的点来干吧？最多是用红爱啥意思啊？这里爱的康坤，咱爱不见，多少是固定过来干，肯定干，不如他们嘛，他们那里印花红爱这里，他们应该会要。你见到说过没？你这刚爱看出来，因转呢，下巴上嘛，搞红啊红完。Aroma sekolah di periode yang narasima singlasta entung cina sekolah kita lagi sa. Tapi koran ini bermis ke tuan rakyat bayang aroma di aiklos asy naung nam ong asy pihap entang koromi singlas kota tadi jadi naung nam ong asy pelaba naung kau naung agorati kesa singlas kota tadi sekolah kita bah ini nasa kubu sengkuan narasiu tadi kan aroma ya asy kini ini sekolah kita lagi.In tuan kok terus nak kai kai skap kanti kromisi, lausa ike puansa herce keras dari pun am awa tu tadi itu ni di sekolah di tuan kipan secondary kipan sub secondary sekolah di na ko ko bantu ibu kami kari hohong na cik tadi pinas ting kuas di na kroma, tapi kini sekolah tuan aku rekan terus ibu kromi kari se in kari kasih ba uang kai.Asal tuap sipna turut kaki sisa. Jadi, nak kromi bawa mak kui way ngai kui. Ia tangi anak kasa kasa. Sini di I tangi I ini kaha cuba kua omsa. Jadi, tuan nak kromi kari hohonga kakasan stingkan kasa siba. Sini naun kaha aipna dom dorita juga. Kromi ske mak kui ia tangi radi way tangi kening way kasa.Takap cik tarik tuana, sekoli an ai orisan ai san nui, cik ini kohan ai ai ai kong di anakan am pasal korukan. Puan saya hercep cik tarik laskaga wat tuana kohan ai di aroma ai bakoro koreba, cik tarik tay bakoro koreba, cik takasan di tay kanani mungan pasal korukan ba. Tahu sah, mido korose kau cik.Haras tadi pun ama kau saya kerjaba di sekolah kau saria I cuba kau jadi I kau bantu istimewa kau saris nahat main kau cuba kau kungguha I kau cina dari kuat ini dari koroma turu se kering kani kuat esa kau ma keng cing kam kau ia ni swap I takasan tua ha ba jadi kam kau je sekolah di tuan aku kau bantu swap na kari kau sa se elok ni stay tau.Mas kau elok ni sahut tahu si koromi macam yang wai inang iba uang si macam wai inang tain uang kaisa. Tapi ni kaisa kari tu terus elok ni sahut tahu si koromi oi je kuat kuat rahui si oi kasih agabu oi inang ini asal turun macam cerah rahui sa. Kari keng kuwep tingan atau nak kais sekarang ngai tahu semai si koromi.Nah, ike ais kapi ramai kui, wah, ngah umsa ini ngah ngasi, si kapi ngaga song song itu mah, kuyau in di mati, si oh nak kain in ngahana, wah kuin kari muho si ka un kaza. Jadi agak si tuap je kari kau esa, ender seni, cina kurang kua, ia kau sa si, kipi kari caca di, turu si, store snap kiri si senjahup.Kali orang sangsi kaya apa sekiranya guru khabar macam, kalau kuna kagasan tua sangsi, kalau kuna mah kais sekurut tua nama iba saya. Tapi kalau miske kali, mak kui way, lang esai kaa un wangkom kata oktaina, madi i tansa kau kubahu kencok khabar asing nak kaza. Enggak kalu cuci kau esai Anderson, kali kurang kaka, kui di kabusa masih pun ui, ang awam sen tua.In kena sih nanti kaisna tip kromi sih. Tapi kena kacau nak korok kacau na. I macam yang way. In nanti kau kasih gu. Cing andi, cing madi, cing awak kau, cing asnau dia kaidi win. I cing nanti tuan sih na tu te kai kai man kwa ha ta sa kuru ka ta odo didi house ka ta e ke kari kwa sa ke te khara tari mun ka ma ba ni a ka stris ka kwa taru ta bai kari parliaments di man abo angans da ku ta di ku ka sti ka sa ni si ta se didi e ka kwa ta si ka ba na ba kwa ku ka bi in ke didi e kam kwa si naskapkan kelas Anderson itu na sekolah itu angka tinggi si ram didik kelas si nak uah uah I kita untuk na kering tinggi tinggi hian uah di kuting kah isi tahu tu last tinggal di it oh aisan kelas si nak kering itu last aroma ko ni bah keras tari bahu ko ni bah dua isa kadi isaris keras tari mungkam aw kita sub secondary school KSS itu ikhwan gubu gubu saya ini sekolah itu bah kosaria isi Pai sa hersep jenau sa diri tuan transhaus ina di sekolah di kaum kaum tasnya kun tawa I si kaum kaum nak kari koro coraku u tain man tuan hiap sekolah karang kaum na kabe ngasna kari kaum kaum nak gerokan kan indi kui aisen sta inda di sisin kun kama taro na tusip na ada toho ba ta ingkan kari ibe ibe komai dure kabe haruba hagan kui tuan tuan kubiska kawa awari Tom karang ah kadu kain kang eba kai sami tuan karis ani wasi se irake kando karuga omores sagotara awa kainis
1: kangan si napke kami sedek sep koro kum sep tawa kam kaba kasahul nas kada kisara di sagopting kang ipting am sep guati hakai ronda mal tau kamer di kamera ni opting ande osu tawa sis kumai bay Andi, Tin Madinida, my sister, Maritabahu, Tabarani, Adinongus Cosida, Walkan, Village Mariske, Fraser, Mariske, Fraser, who are Walkan, I suggest.

Kyk, Nora, Mina Koopmans. Ding aan aan skien. Kom na kusie Maya. Marisa Nisa. Kela ngasa qhoa. Obayge, arung abay bama nomseko, bloma nomseko ha. Bloman, bloma nomseke arung abay obaba ko ha. Wang akhona ngqanisa tani. Xa ungazifrisi, xa inxaxisa ecubi, ngona xa inxaxam. Ngani hungxam xaxisa, xa inxaxisa ecubi, ngona xa inxaxam, ngani hungxam xaxisa. Awusesi xa inxaxisa ecubi, ngona cwi korokoro, cwi cwi xam. Xa inxaxisa ecubi, ngona cwi korokoro, cwi cwi xam. Awuma dama Veronica. Suns, umsei ging obaba ko ha, hadas umsei. Awuma damas. Hadas umsei ging obaba, xa hubam sei ko ha, tsinge wang akwena rinxanxane. Kainga kaisa tui, kaisa tam tui, kosi aga tamaka. Kainga kaisa tui, kaisa tam tui, kosi aga tamaka, glede soon. Te anamarisa kainga kaisa tui, hungani kainga, kosi guru kainga tam. Kainga kaisa tui, hungani kainga, kosi guru kainga tam. Kaitnos ana Christians om saying to a sing ababako ha. Kaitnos ana Christians om saying to a sing ababako ha. Stephen Abrams a kainga kaisa tui, kaisangani aga, nona kosi aga kainga. Kainga kaisa tui, kaisa ngani haka nguna kuisi haka kainga. Memory Christians a kainga kaisa tui, ngani kuisi haka nguna haka kuisi nguna. Kainga kaisa tui, ngani kuisi haka nguna haka kuisi nguna sa iti mkahum. Aruma, kamibari. Oba ike, Adamiti Frida, Simosi Ramse, Auchop ngago haa. Oba ige Adamiti Frida Simosi Ramse auchop ngago ha. Wang out.

0: Nisi coba rohai, ini apa kerak aku ba omsang amau. Tiro garang wow, tiga ngan saru ding hoi ding yo ka hami kong ama omsa di omisa ini tika gue ham kong ama di misa.
1: Ama di dani tika gue ham kong ama di mi ostes ini kue ama aku bisa. Ha tika gue kudung ama
0: omke. Di mi tukwa tito
1: a. Ah is khusa kubuse ha ti kubuse dubi ha ot. Madi ma sim kong ama ora ke onjo bang ogwar kwe. Bara tanyo. Ha kwe singwa marisa ngaba nyumiya. Kira gua kura gua, oh iya tu pun, kuap kau, ama kuap om, tu aku.
0: Ah okay.
1: Tu kau miss kita nak usah apa nak sahu?
0: Gan. Tengah rap. Shalom.
2: Mereka kau si Destiny.
0: Kau ingat mana tu? Kau
2: ingat tu. Ah, si Destiny dia tu si tu korak koka. Kita kau miss ke? Kan kau itu kong borat lah. Si doh bang awat sekuau, bumi si ama bang kuwa. Si sarung ama kuji sarung ama kuji. Kita jumpung ama kuji, kita jumpung ama kuji. Kapan itu awang kuwa susah me, ini kas, ini kai sekas, saja lagi dia doh kerum.
0: Okay, kami kita guru kom.
2: Guru kom si doh cegi sana baca cara hai besaku.
0: Okay, gans.
2: Thank you. Bye.
0: Bye-bye. And one more. Todas ngangkung ongkwa. Dira me. Todas ngangkung mire. Kawup ong ama. Kawup dia. Di. Okay. Kengarap. Kengarami dure.
3: Ya. Kome go bayo. Midap tayo ma arago. Kengarap.
0: Ya.
3: Oksigil katukot susu. Kita kerjakan itu guru minta wame. Kita kerjakan present, kita kerjakan orang mata kue. Toh kue ni satu macam kue tu, macam mana ni sewa office. Kita kerjakan, kita kerjakan wame. Ida toh, kami pun ama auto tak, aku pun ama. Ida pun ama bikin wame. Nai geng kau nai je, kau nai bikin apa kau jadi kerjakan. Masa sih kue nara present, sih kue nara present tua. Sisi la tau, sisi la cung.
0: Tidak guna amat mahinami. Kami rogeran ngangu. Tihogu ting ane. Kapka huron. Kebira huron gekai. Timgira amase wang angung hogu. Timgira ngabasko sesia. Hina hii. Nebahum kerang wow omke. Kuikuem asera kai. Tirogara hogu. O itzking lisa sedi ang hua kai. Kalau ni mana yang kena ugan huang was tu zaidi, kalau ugan huang wajar kena raga kah was tu zaidi. Lebah ne kue miba, lebah ne kue miba. Di meeting kasi mana lebah sing hao, ngapang ngang asa guci nukan kam. Tidak ina miba ha, ini aku cara aku ni. Nanti kita tidak ini di miba ha, tidak ini di miba ngapang ngaku. Wah aroma, terbaik ramai saroga. Oh guci, kuron gara kai kubirana. Sing ngapas kuzi si ti. Mungkin aku nampak mungkin orang orang masa aku imke tuim asiran kuah makan ikhui wayang terukah aku kita ini bisa sedih masa kabel kita pretend ready kerana kita ing ama skemasa kain garap
4: okey minduri
0: kain lagi aku seru mire
4: aku dok sore kau cuci marang AI ni bang
0: AI. Wah, cik. Who else?

0: Now, Dr. Da, I kure, digurisa, okal chisit singe, kwanza, Rudolf Brandica, Sauran, and Rosago, Aribada.
1: Kisikai kan kan kuai sa nunu eksi kadini di aing kanu ngaroma sekarya om chip aing kaya sen sa ngua kuna nida kai tu sing kadi kai sa mesti am sini di wan ngaroma nuni chip aing kaya sen kunene kari bahu ni rang wap ger golf beranda agras kaba bahu kari kono ama hudi chip oniha ni mari chip wan ngaroma Proses dong, amaku dihakam kerang wow. This is tidak anak kap, ilai kap, disai ije

0: yomi karisi pta kaima da kaipti kai tau si tri tini skaru mamire
1: ada kai tarap kai terapi wa amari dini reki zene tarik tini kai terapi mire ini kerap aita wa amari de aiti nare ya kerap aita kabaran yang kami ini dah na pasase barang ini kuasa kuli angkonde kabaran mayen kai kerap oda jene terapi jadi gula mila ku tira ho ho na ku jadi kru tu te kamu bikin mau kamu kau tak bikin mau si tu kan ada kasih tu kamu kabin si dia jadi kru tu kan ada kemang ada ini kau ni macam kami ni tahu bapak ni kau seingat kau kaya gede ni masak ka kreatif ini juga masak ka tonggak kami jangan ni sih ayu kau amari jemling kasih Yesus Kristus ke priyat aita mama sakati makas ka priyat ini tidak ogra tungpa cuma pak kung san ai ram sini na priyat aita ji a kauro pagasi kong ini ma oda jenis kam kara pai dan ini ho na kung ko amar ji na ari kam priyat ai ai sara di ko ka kondi sorobi kung gren ai di ka ku fo agre kondi sorobi ari ka kongwa Nasca sa sistema Maria sa uma aroma preta e queijo de coa. Ora que será que nem coa. Será que mini a, será que mini. Habida. Ali de kai kaupe Jesus Cristo da rua coi. Ora kai kaupe na. Que kai kaupe vai daqui. Calma cada. Nisi ari cada para de coa coa. Ai uar. Cristo tinha conta tudo. Na cada com coa. Não ga pelo mangi cada ida. Que nem kaisa. Ma na So apna ini kai kau tak kai kau tak hati tak kai apa loba kai kau tak nama tak kunci loba apa lagi kamera tak cumai kami
0: kan kan setidara nom demi karisip kami makaris ke Saudi rasa kong awas kau nanti arumang oguding ang antara koma ing a kai kong sama Kristin oh kurus ama ha kayos Kami peng agi koin awis ke kaisa di situ ing agurin ka. Kam di siaga ng as kamang aib di sini ngubung aib kau kang aitlam sekarang ing om ini. Om awak ya oba isak wisip. Si ama berartin koin aw kau ikas cinti tomah ba tomah ki isa. Tui tomas nona tomah gu di sini ngan ing anguri toman kaisa anguri toman di oman tui kansap. Aw kencing ansap inarang okau. Ama Kristin o khurus troski di situ ing as tuas ab di sisi uns tahapahu oci barang kos tak koi seir niti ye. Waba dige toner ta Freda omstava niraha soros ari nanir kostik stava ni kong waise manigi koin awa tainga kaisa tui tamaga koise tui korokoro tam roni koin awa tainga kaisa tui haga koise tainga koro tainga kaisa simon okru ba tainga kaisa tui nona aga tainga tui tainga tam koise sa iti nitako aroma tamire kai kong Moses Friedrich si staini Babib di guru taib kengani di situ ing agurin katam di jehun as kamang aib di say kadu durang aib kong kong ngobung aib kau kong ngobung oni. On awagi omero trau khuti tsi amatrika friya terkrati tonga ge I taras ui kong stam tonga ka tam tonga ra. Maba tonga di disin lori tuan tam tanga sa ka ngona tanga sa ding ui san. Aho kwenting ansa binarang okau. Kai tong Moses Friedrich si kloski di situ ing as tuwes aub di say pediang haba kong aib kam sna koi sir niti ye. Waba di gene tsigam tong lar taksi Friday ni tkharu karu bendu kini tani Green Walls na Air Flow na tam tui ngona sai top captain Romano Kwanda khainga khaisa tui ngona ngona ngona tam khainga tam koro ka sub Mr. Balamaira khainga khaisa tui ngona haga ngona hu tui ngani khaisa tsi chi go sin no se ba khainga khaisa tui tam hu ngani khose sai ding ka hon arma khame kono tsi ka sa stu si dio folin di khuras On awak ya uba alapit kuhab si ama Apollonia kuhab si la di Thomas King ona di si kucing agurin ka. Kahun aib kau kan kanda vis kanda aib tong kan. Kam di si korong as kaman aib dis egyang ang oni. Nona toman nani kangasan aku kencing ansa binarang otau. On awak tu si skos ke sader takti di si tuin as kue saup dis ai. Kanda vis nga niratiye Apostle Gregory matekap. God's Throne of Grace Prophetic Ministries Titus Ngakadin Obadini Hasi Brendan Rueba Tainga Kaisa Tui Haga Tainga Nuna Nuna Hunko Se Haga Michael Miku Kauha Ba Tainga Kaisa Tui